ikiganiro nituramukanye twe tari njura kibandanya imimero ni yayindi nyene isaha zindi minota 49 turacabandanya akaririmbo na ka bado bado imuhira bado bado ashobora kuba heze igihe udaherutse imuhira ashobora kuba heze igihe mutabonana n'umuryango ababanya

On va. Kubantu byoteba hama bakabivamwo bakibagira ariko imana yacu biyesha abantu

0: Aige chisaha umunane minota minongi tanu ni tanu Ama minoti tanu kusage chisaha ichenda kizu wakigeze
1: Nitamu dikombe
0: Aamu chamu kurikira ikiganero sobanukigwa

Minuti ibiri isaha zine zirabura iminuti ibiri murabananya mwifurizanya ijoro ryiza aho mwakora kuri 638 76 786 amajana 344 ijana 6 abo bose na mujini mani bandanye

0: Halo, halo.
1: Santos.
0: Ego.
1: Jadi gora wakawai sahaci. Nah ini wakie tromot, dua tromot. Njoro jidra kui utemutama, umutwe sui sanduku.
0: Sawa, sawa. Urukundo nyarukundo na kimanuka kanezereze muzungu nyangu mwami wafana kumwe bw'abarundi isaha zine ni minota 17 murabana na mutwakura ni kuri 38 60 77 88 76 cyangwa 72 amajana 34 ijana na 6.